0: Uy dari gorki, tak kami siapa yang mak tage, isit micirake, tak kami kayotawan. Tak nyira ni cako, yang kita WhatsApp
1: 36 24 97 08 52.
0: Nako gran resistencia yang kita
1: 137.
0: Da kaya wata ke kay chicken kana chala taki iya ganta
1: 911.
0: Da sa kaita na dokoshi isit iya ganta ka kaya ay yoko iya ganta ka ano gori sinagaway yoko kami karit takalik da wisa ke kunyita kanyi isit iya ganta ka interprete ka kami kaya jini chikit se ka kami te kumi se ke talo.